Iya, no tahun terkar boy. Pus kara kara kena tak cawat eh tidak ya kut kin at kalau petayu tak mahu syak syuk tiada cawat orang ya kahun roka pesnek kas tak syuk kas samsak resla bisa cera lamburgesa natural porque ada har ur naik ok stroka wicah ni ada cawat fresco fresco natak. Kerana kiko temala kim campesino tetap kolap tayo dahin na chupsah pam takak pa naban samak atet ka naban heapos i naban gar tikik habikar reuik kahap na tik heral akpa Dios chawat sa habra ik ya los campesinos chiknika kit kop ta kit kon istik kit kon mango kit kon hilal habra tiempo reuikar hilal habra kalsnak Hasta Dios te va bendición, prava, y van a seguir la programación. Hola, Kim, que tres milag a Joan Twist.